Sedangkan di betul anak kami orang tengok orang nak kundan ini, kami orang tiada orang nak kundan jadi ni, baik guna anak kerja di merung us matam, kata kata tadi harus kira, kalau itu pun kena kena keroy, kalau dia sampai cina pun dah ni, nanti betul anak orang nak kongok, tempat tayar yang temeru ayo. Sena, kalau kena kundan orang Justin Bieber, kami guna kau, kau ada tak guna ni, Steve Dawan. Nak para mereka te takau ayo te takuran nanti mereka yang lain te takur pun nene ne ayar ni apa ada ni calo if mereka kuna ayo ke kau kuna tu Justin Bieber mana ni Shania Twain.

0: Oh, and then here in Christina Aquilera band, kuna na ne fight again. Oh, yon about it from 89.9 sa pangtima ito na band. Merong roi mati, te tukukurin na meron ta pakantaya yu, okay? Pakantaya na rapong ayo. At ako na pong, wabi may suan suan uwa ta nga uwi me ono, at ako uwi me ono wana wiki na ron talaga kayo. Wabi meruwa yu, dabilis kayo na kong jawa awa, okay? Paisi titay. Okay, ya kau dengan kau dengan kau tiba tuan nomor lagi ni baru FM 89.9 atau ti back pain ti ti tempangan ti tengah ini ayo, okay, orang kau kita terteroy, ya tadi apa kau ni yang kau tu kau ingin ni tu yang kau kau mana ni kerum tadi ayo, okay, sana kau kau orang kau kita kau kau ya sana tadi nak okay, ati tangi dari kau ni mungkin musuh bahkan kau kau yang ayo kan aku. Tiba tuan berdung doang air yang kadang kena yang untuk kuri kita atau sih nak konti yang terpakai tayu nak konti tayu karau rau yang kakau kita yang rau okay dia tiga hari kan wanda mengai naik yang kita spek pay kita hari aku tiba tuan berdung orang lagi ni baru efek macam mana punya nak tukar orang ni nak pengin orang nanti kakau im yang terpakai tayu okay yang tiga orang pengen nanti tengah ini orang temer rau ayu yang kau apa yang terpakai kakan dia surai okay, ani awak ikan wan te muara kita nak te surai te jatuh entah pakan dah iu ni awak kita pete temuan kapun te terawih ibu kita kakayan te tarangan kepenyan para roy gitu dia itu ani awak ini nak kai kita te temuan yang mana pete kain te KBC ani lagi ya te mauk okay lagi ya kain te tua metu ani awak kita te temuan dah umi ibu kita kakaya kita tarangan para roy bayon kiri peske ya kata kita orang kami dapat tanda ni te tempatkan tayu kene tak aku naira tak apa te jai tu yang kita orang kawan nam kapu yang kita te kiri peske ni aku naira dapat te tempat aku ayu ane awak te kita orang kawan tempatkan tayu sebab aku kurang memori apa macam ini boleh naik ni orang naira ni karu kapu roy caw te boleh nanti tayu kita sebab macam roy.
1: Menami kampana APPA. PPA punto wana me pohon na kampana ki ana eso wist tau teka are eme na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bukin kongoraya kin te kiribes. Aikai ana main services ibukin te kiribes. Dinanan na radio awana pieba ni kongora at wikira.
2: The radio. Katano ata kaya promote na kina kwan business. Koro wanda yun kong ora. Lakar na namrong oro. Ay kaabong ana. Ibukin te bukot ang nama to. Sexy ngay. Ma, rinanong na kaya pan kong ora. At wakila. Ang ano kunan na nagkarin na kano wanda promotion. Ibukin na business. Rinanong na page. At wakila. Rinanong na kaya pan kong ora. At wakila. Iti meto na kaya kuna. Nagkarin niyam katano ata. Nagkarin niyam rong oro. Baya na kuna. Ano wala ka kiro wanda bukot ang nama to. Rinanong na date wana. Mat date wana. Wanda kaya yan pan kong ora. At wakila. At wakila. Yan kura kura. Nakakino. Anong kura kura. Ore ka I don't know what I'm talking about. I are you am chance. Get the services. Here I am wrong. Here I am wrong. Pana boresi ya kinon nampi ya pa te wukira. Pana na puna anta no ta yei. I'm service.
1: PPA. Ete ime tuane pa ni karawana service. Yon tira vera
2: de. Ay kaya kikinda vera de. Ake te ime tuane ka koroi PPA. Teore ne. Uringa pa yei ana studio. Are ya puna anta ya punam. Linanon te koroke. Linanon te band. Linanon te beto kuhaya. O te kateke. Ya puna anta pa ni koroke tira vera de ane. Nana studio PPA. Amuringa. Wagin rwame pa. Elan professional PPA. Nikuna anta koroke. Punam. Nakon na reko pun tangiria. Kita dah ni, aku nak dengan korau kita ini, dah berapa? Ibu kita yang dah wenas, ibu mimi report tak nama kuliah kita ini, kita isi nak kita usaha. Apun tu botan nama tu, aku nak dengan ini dia mimi wenas, nak kita botan nama tu. Ah, sexy ayam, aku nak dengan korau kita track, dia run track, kia, naya run.
1: Ing, aku tanya ni PPA, korau mana service Yuan korau kita mana live streaming?
2: Jadi yang itu, ah, serbu, mac, nanti aku wake up. Yang kita ni dia PPA, ibu kau nasi ibu, ayah PPA, jadi yang itu, yang nanti ane service. Di metuan keroyok, lalun dayan sosial media, lalun the live streaming, ada nak penuh kena live, kanuan tivin, tunggu nama tunggu nak, nampu nanti bawa taki awal ni, negara gua, tiba taki, apa perakai? Uring apa? Di metuan video ni kena keroyok dia promotion, the awareness, yang the sosial media, lalun dah tahu aikabo.
1: Kita kena kena ramai marketing at bba.org.ky, ibukin paninin rohrohana. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publications Authority or BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buhan nana services BPA.
2: Yep, isin the cigarettes in the cigarettes. Isin the cigarettes in the cigarettes. Yaman! Yeah,

0: 2014 mini kan wo me anaka poskiroi butia taina ini awa anaka po puteni mani butia taini mani aki amena yeriki me misu anakun duaiwa Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua menta hani mapunga yo e wobi mono wan soon.
1: Oye na magia na tapo ni kaki bosi buki mi mena simi are po boy tapon pairi. E na tokin tebi me su wan surai wanga wobi mono wa.
2: Minun tanya kan ni, poin awak ni apa? Ada program yang ni aku foto atau ini ni? Ada ya takin nara na atau miss tripoti di pesta? Oh suku korai ni pegos apa? Anak ni ada pun, ada aku foto diri kayu atau ini mana na ya cajo atau miss tripoti rising star? Hey kamera, ya aku ni kawan na karutona.
0: Eng ayo ra program na kaumai ya na sira mesi pura banere ka on the stage on ikosi ya nyako na pai ne ayata arena owai pun popo to ka ki ya na pai bukin ka kora kora ki na ayata arena nte ipo ko ya to kora ki on ne roro roro ya kai kai ayo pun to kawai to wana rengi ni ka hawa ki bukin po to ha ya ratei men wari ri ke ya ponga ni kona ni kari kira ke ya ro ya ne ayata arena owai ya confidence i mind i kawai ra ke ya
2: ayo aratei po to ka ya sira mesi pura pa amel ka ta Tu ayo puni pukin kalau korawan yang silawa, ayo wakan ayo. Ya po yang tain sini mas bumi. Aki ada tahu roli kota matan. Ami usu, ami makoro, aki ami community. Nakanwa ya, apa nanti ni mati roy.
0: Ay kai tain nara kanwa.
1: Awan ada ngai bukia aki aman.
2: Isi bupo bukia aki aku gome. Oh ni mabu bupo tetara bukia. Aki aku teri mami. Oh kota ya betul bocil tera ya kota ini korawan kita ayo. Kakak tu bupo tetara bukia aki. Aida po kota kaboto. Ni kota gina. Kakak tu wana ya mau perform. Yer Tripoti, ay puli kamuara, o ika kukurei na wag na koya, rate ay masipuran kita gayo.
0: Kanwan, ay nakapotua, atay na ini.
2: Tewa, gatwa, wawa, salongwe, tenua, tali show, awa, kiriba stars, o takadimewa, speech. Kanwan, ay nakapotua, mani.
3: Tewa na, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show, tenua, talent show, awa, Kiribas dance or the animewa the speech.
2: Ipokin pa rin yung corona. Orita kima aramay nobis. Yon tenamba ay suwa tenuwa kaya. Unuwa ay suwa taporo ay suwa. Awa ke isuwa rin awa tawana. Wawa taporo unuwa. Luay watawana. Ke po ni kawarida. Nawanta bago rin naratapo are. Peso are kahit arame tayo ispong. Kamra pa. Oh, inatikiroy yung mika katawuroy man sa suroy ay awakan na yo! Tripoti! Enter! Enterprises!

Wane to ware buat kata pono ke me kona na ne tei wai kato de tei yo de songra na ita uroen kan ne busi mai ara pubusi ane ne ke atangira ki pa na katanga ki ane me uri FM 89.9 ko pa na taro na ke sa wai ane me roro kina kona mana katangira pa sina katanga message na koira na kona ra page are de messenger ke BBA me uri FM 89.9 sa kakaya kona mana katangira pa sina katanga ke hauringa ne kaidia me tea kara tera tea kara kona mana sa uraya kina sa wari kina bangka ni main kata ngaji na sira kau dia nak oyer tanda ni ngeki pasti nak kami orang nongora ane ni imain erokara muan bubusi sino kiri akan tukur bunda ni te tiksi cikis mekura iya tukurana.

wane Justin Bieber me aku rana ni anyone ge te bui me wu wari kara minis mangkai sabo saro na pentukin ara kakak bos sayo ge te tangiran kuna kaya tangiran kepana katanga kia na meuri FM 89.9 te tayo hito wana rapu busi ya isan kari kaya kakak ita kana meuri FM 89.9 te yo kara me kurana bebeme panna kame wai mo yei kuna meuri te mekaere kuta mantata pone ko online ma yei Ego wasa kamera orang idari kemgen dong orang orang depan mana pemain depan orang de tayar kaya yo.

Anaribun kepada anda pangkat nikura lagi dari nandera program mana bukusi yang ini kita ngira kian mahu FM 89.9 kita pun sana pun isua awak yang muangkan nam doro menterun kerja doro.

0: Wait, it's a business. Ah, one of way. I recall what I did you. Utangiria bana katukwa kiti wugira anam stoa. Kengo ya rikomora ana bende tage yu. Utangiria bana bunge kila kia wugira ana bende taro anam mouse. El cameo ramane. Yeah. Anki ya rikoka bungona tila jaka wapo huri na nende neri. Utangiria bana sidi na kila kwa neri. Amugira ana bende rogo na bende katua wiki. Ya ramane.
1: Eng, data kita nak marketing at bpa.org.ky. Kita repon nak orang nak konten nampak. Ono wa tenua kia, tenua kia tu wana ni mewa kia. Isu wa tenua kia, akia tu wana wanua ibukin poham. Kali kia mukera origi. Ipon nam korak kia mega isna ni koni kiri pes. Hari nak kono andi kipa ya bepa ni marabare ni kaka kipu sumin. Aiyah makuri korak korak. Hari nak pon kono ane pendangan lagi. The relax or the mengroy, the leni roy or the young roy or the raw nak yang the stress.
0: Lerun nanti ambepa atau wira, orang kahwak pakukunan apa nori, tayan mawa kia post, ibu kini makuri, nairun jatuh teka, nairun ya business, na project, aikah tiri metuan kah katenu tak, lerun nanti wira, ngayau orang kahwak ibu kim, saksi ngayan, ibu kim ini betul ane business, tiri metuan apa yang nampepa ni kongora atau wira, tuju kan tayan apa kan aku, nak kongora anarik, dongormo, aikah orang kahwak, ni mohon mana pun dongormo nampera, atiri bas, tepe tepe ke, awai tuan na. Ringan, pampir pun kau orang ada bukira. Bosinga ya, aku nak nangani kau tiada ipai roy. Lalu makuri, lalu tayangan bisnes, lalu dorong. Aika akan kawat. On desur roy, on kuawa roy.
1: Tapi maning anak pe, arie. Kapuakin nama kira ni puna si tuanat utara. Kuna kuna dienda kuna pe. Ibu aku nara penin katik roy. Arie edro ni katua penin tena makaina. On kata urawa kita nuangan aika. Rangi, ni meti roi yoni buwana ibukin na musu.
0: Adieba ni kongura, tuwakira, kuna naranna. Bati se katone, se kaniko, na akamu ya tilibes, ata, akikura ronako, na haia. Wakira! Wakira!

0: Kanwo me na kapos kiroi buki ata inaine awa na kapos puteni mani buki ata inimane aki ame na yeriki ki meni sua na kunduaiwa. Egugrei ani kampana e Triple T Enterprises in katamata panimua menta hani mepunga yo e wopi mono one soon.
1: O ena magi ana tapani kaki posi buki mi mena simi arepo wopi tapani pairi. Ena tokin tebi me su one surai wanga wopi mono one.
2: Yang tanya kan ni, kau ini wakil apa? Ada program yang dia kapot tu atau tidak ini? Ada yang tak ingin nara na atemis tributi di tu star? Oh, si kugur ini pegos apa? Anak gila pun, ada kapot tu teri kayu atau lembah ini? Naya caito atemis tributi rising star, wake mera. Ya rukuni kawan anak karutona.
0: Eng ayo ada program yang nak umai yang nasira mesipura. Bahannya ka on the stage on kosi ya ya pun apa? Ne ayat arena. Awai pun pupo tu kaki ya ne pay bukin ka kora kora ki ne ayat arena. Nte ibu aku ya tu kora ki on ne roro roro ya aikai. Ayo pun tu kawai tu wana orang ini kahawa ki bukin pupo tu haya ratai. Menwari rikaya bonga ni kona ni kari kira kaya roya. Ne ayat arena awai ya confidence iman ikawai rakaya.
2: Ayo. Aratai pupo tu kaya nasira mesipura. Amelir kata kabo to ayo puni pukin kan korawan yang silawa ayo wakanda yo ya po ya tai na simi mesu mi akira tau roli kota matan amiu su ami makoro ake ami community na kanwa ya apun tangi ni matroi
0: ai kai dei na kanwa
1: wana janga bugia ke amwana
2: isipu po bugia ke akawome oni na po tara ai bugia ake akateri men o ko tai po tri po ti tra ya kate gen korai tai yo akatu po tara ai bugia ke ai na po kota kaboto ni kota gen kakato wana ya mo pa fomu ya Malti boti, ai poni kamuara, awi kaku kurei la wagi na koya, ratai mesipuran tetai gayo.
0: Kanwan, ayah kapo tua, atai nai ni.
2: Tua, jatwa, wawa, salongwe, tenua, tari show, awa, kiri bestas, oh takadi mewa, speech. Kanwan, ayah kapo tua mani.
3: Tua na, the stage walk, the modeling, wawa, runway show, tenua, talent show, awa. Kiribas dance or the animewa the speech.
2: Ibukin pa rin yung corona. Orita kima aramay nobis yon tenamba ay suwa tenuake ono wa suwa tapor suwa awa ke isuwa na watawana wawa tapor ono wa luay watawana ke poni kawarida na wanta bagur na tapore peso are kaita ramay tispo kamra pa. Oh, ina tikiroy mi kakatauroy man de suroy ya wakana yo. Triboti, enta.

0: Trifoti, mini canvo, man, a caposkiro, bukia tainaini, Oman a capo put any money, bukia tani money, a key amen a yeriki many su and a hunduaiwa. Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua menta hani mepunga yo e wopi mono wan soon
1: ore na magi na tapani ka gibo si bugimi mena simi are po po tapan pairi e na tokin te bi me su wan surai wan a wopi mono wa
2: Iran tanya kan ni, hari nawa kita ada program yang ni kapot tu ada ni ni, ada yang takin nara na atin Miss Triple T di tu star, asyik kugurai na pet kosapa, anak ni ada pohon, ada kapot tu teri kayu atin banyak na yang cajo, atin Mister Triple T Rising Star, aik mera, dia rukun kawan na karutona.
0: Eh, ayo ada program yang nak awak ini nasi ramai si pura. Bahannya ni on the stage on ikhlas iya yang kau napai. Ne ayat tarina. Awak ipun pupu tu kaki yang napai bukin kau korak koraki ne ayat tarina. Nte ibu aku ya tu koraki on meroro roria aikai. Ayo pun tak awak itu warna orang ini kau awak ibukin pupu tu kaya ratai. Menwari rikaya bahangan kau nani karikira kaya roria. Ne ayat tarina awak ya confidence iman ikau awak rikaya.
2: Ayo, ada tay pupu tu kaya nasi ramai si pura. Bahannya ni kata kau Kau tu ayuh puni pukin kalau korawan yang siapa? Ayah wakan ayuh. Ya po ya tay nasi ni masih bumi. Akhirnya tahu roy kau tanatan. Ami usu, ami makoro, akhir ami community. Nak anuaya apa nanti ni nak roy?
0: Aikai tay nara kanwa.
1: Awak nak jangan pergi akhir aman.
2: Isi pupoi pergi akhir. Aku woman. Oh ni mampu tetara ibu kia. Akhir aku terima. Oh tay apa tiri boti try. Aku tegin korawan tay yo. Aku tu mampu tetara ibu kia. Akhir ayah pok kau tak kaboto. Ni kau tak gimana? Kau tu mana yang mau perform? Malchipoti, ay poli kamuara, ay kakukuray na wag na koya, rate ay masipuran ti tayo yo.
0: Kanwan, ay akapotwa, atay na ini.
2: Tewa, gatwa, wawa, sa longwell, tenwa, tali show, awa, kilibastas, o takalimewa, speech. Kanwan, ay akapotwa, mani.
3: Tewa na, the stage walk, kete modeling, wawa, runway show, tenwa, talent show, awa, Kiribas dance or the Hanimewa, the speech.
2: Bukin pa rin yung dokorong na. Ori takima aramay nobis. Yon tenamba ay suwa tenuwakea. Unuwa isuwa tapor isuwa awa. Ke isuwa rin awa tawana. Wawa tapor onuwa. Luay watawana. Ke ponikawarira. Nawanta bagulun naratapo are. Beso are kaitara matisipong. Kamra pa. Oh, inatikiro yami kakatauroy mantasuro yayawakan na yo! Triple T! Enter! Enterprises!